0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Don't be word, Lord.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 2 Nabi Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2 sudah jam 9:58 menit waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri. Teman Pro 2, thank you banget ya buat kalian yang sudah pada stay tune. Dengerin RR Pro 2 Nabire ya di segmen Sepada sampai jam 10 ini. Setelah ini Teman Pro 2 kamu akan ditemani dengan Kakak Martin ya, temani kamu di segmen Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 nanti.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: RRI Produa Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on.
4: Bring them out, bring them out.
3: Hey.
4: Bring them out, bring them out.
3: Yeah.
5: Produe FM.
6: Produe FM, teman terbaik kamu.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
2: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba bilmu sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
2: Hah? Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
2: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
2: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih honda, mana helm.
3: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, masih di Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Ya, sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan di ruang pendengar kita semua. Ya, di segmen acara Pro 2 Headlist ya. Nanti kita melangkah di santai siang untuk kita semua ya. Di edisi siaran 30 Agustus 2026 ya. Nanti di santai siang juga akan menemani suasana akhir pekan Anda dalam menikmati libur kerja maupun libur sekolah untuk kita semua ya. Oke, sebentar teman-teman ya, nantinya akan kembali juga melaksanakan aktivitasnya di siang hari ya, hingga sore malam ya. Yang so pastinya tetap semangat selalu ya, dan jangan lupa ya tetap menjaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Oke, sebab lo baik 1 MHz Pro 2 FM teman terbaik kamu. Ya, sudah ada beberapa teman yang makin hadirkan ya ke ruang pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di siang hari ini masih tetap terhibur dan masih disantai siang ya, untuk menemani suasana akhir pekan Anda di hari ini.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tebang yang Martin hadirkan di ruang pendengaran kita semua. Ya, masih di Santai Siang, jalurnya Prodo FM Nabire. Ya, selamat siang untuk teman-teman yang mungkin saja baru balik ya dari tempat rekreasi ya, yang sepastinya selamat siang. Dan selamat berapa aja untuk kita semua di siang hari ini ya, kiranya sehat selalu untuk kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa topang lagi yang Martin hadirkan. Ya, dan tanpa tak terasa kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu ya, guys ya. Nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Di edisi siaran 30 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Akhir-akhir Pro 2 Nebire, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pro 2 semuanya. Di studio pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Sore ini bakal SD menemani kamu dengan santai siang 1 jam ke depan. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan sore ceria di pukul 16 sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tapi teman-teman Pro 2, karena hari ini hari Minggu, kita akan bergabung nantinya di pukul 4 sore ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan juga Barat Top 20 Nasional ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap pantau ya untuk frekuensi kami, pastinya bakal kami hadirkan lagu-lagu yang menarik nantinya sampai nanti di pukul 4 sore sebelum kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Oke, so hari ini cuaca Nebire, puji Tuhan, sangat begitu luar biasa cerah banget. Karena selama beberapa minggu ini kita tahu banget bahwa kejadian itu melanda kota Nebire ya, sampai terjadinya asap di mana-mana. Dan sekarang kalau kamu lihat cuaca Nebire itu cerah banget teman-teman Pro 2 ya. Semoga cuaca Nebire tetap cerah dan juga buat manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ya, yang mungkin sengaja membakar hutan, lahan dan sebagainya teman-teman Pro 2 ya, jangan sampai terulang lagi ya. Ya, kita harus usahakan menciptakan bahkan juga menjaga kota Nebire tercinta ini. Oke, teman-teman Pro 2, di studio pukul 15 lebih 6 menit, Toto stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya. Saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 10,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro di studio pukul 15:53 waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk santai siang. Dan nantinya kita akan bergabung dengan Pro di Jakarta di pukul 4 sore ya. Dan kita akan mendengarkan untuk segmen Indonesia Top 20 Nasional dan juga Top 20 Nasional ya. Jangan lupa stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Mama, mari bisa ya.
1: Selamat siang. Tahu apa ketelahanmu?
0: Tepo, itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Biono sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa ketelahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Produana Bire, teman terbaik kamu.

0: Di posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 Teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace Teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: harus turun 4 peringkat dari posisi 11 minggu lalu ke posisi 15 minggu ini dengan Kita Buat Menyenangkan. Karena judul lagunya Kita Buat Menyenangkan, jadi walaupun turun ya udah, dibikin seneng aja ya. Bercanda Beradia. Kalau ngomongin soal bercanda, lagu yang ini emang lagi viral banget. Bahkan kemarin lagu ini dijadiin sound sama Ellie Goulding di video TikToknya terbaru, di video TikTok terbarunya. Nah, gitu maksudnya. Kita dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

cuma kita berdua. Naik 3 peringkat ke posisi 11 MTV. Itu dia Nike lah dengan My My Sweet Hunt Pro 2 ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Nike lah yang dibikin sama konten creator yang melibatkan anak kecil. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Nike lah ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Nike lah. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang dengar suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini. Number 10.

0: yang sayang banget harus turun dari posisi 6 minggu lalu. Udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Maria Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: aja di sini di 5 besar ya. Apakah minggu depan akan naik? Tergantung. Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: pamungkas dengan berapa kali kita saling memaafkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number

0: dan juga Wahana ya. Nggak lupa aku ingetin buat yang mau support musisi Indonesia atau lagu favoritnya, jangan lupa request di Pro 2FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Aku Desi Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga buat soundman kita Oza. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info selanjutnya, dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, congratulations untuk Bobang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi juara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Es batu coklat ternyata dua. Waktu berapa Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore dimanapun kalian berada yang lagi dengerin ini ya. Bareng gue Ocit, sore hari ini gue bakal nemenin lo di sore ceria weekend seperti biasa sampai nanti jam 7 malam. Dan nanti juga gue bakal nemenin lo di jaga malam weekend seperti biasa sampai jam 12 malam teman Pro 2. Jadi hari minggu ini bakalan ditemenin full bareng gue dari sore sampai malam ya. Jadi jangan bosan-bosan karena gue bakalan puterin lagu yang pastinya enak banget di hari ini. Dan juga gue bakalan kasih tahu info-info yang menarik Samsung mungkin ya di minggu ini, kira-kira ada apa aja yang lagi rame dibahas di sosial media. Jadi yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
3: Makan susu coklat di atas meja karena hari ini ia baru saja membeli tisu gulung yang mahal. Untuk menguncinya, ia mencoba membersihkan tumpahan tersebut menggunakan tisu biasa terlebih dahulu. Hasil

Korea baru launching nih. Terus ini siapa?

0: Inilah orang cuma inan.
1: Mulai dari nol ya.
0: Istri saya belum minum nih. Harus minum dulu.

Indonesia jadi sejahtera.

tapi lagi cantik seragam sekolah Malaysia. Tapi bersahaja.

kau terikat cinta.

keadaan pengharapan yang

0: transkripsi yang lagi viral ini ternyata punya isi yang berbeda-beda. Begitu juga.
1: Yes, yes. Satu dapat 3 juta. Ah, satu apa dulu? Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
2: Obit, Obit jangan, Obit. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obit, jangan.
1: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
2: Obit, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obit?
3: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau IACA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Megahertz, tolong perbaiki kamu. Kita masih dengan sore ceria bareng Lesdi di studio pukul 18 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, teman-teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang ikan sidat. Jadi ikan sidat ini menjadi salah satu komoditas perikanan Indonesia yang memiliki kandungan gizi tinggi. Nah, selain mengandung asam lemak omega-3, ternyata ikan ini juga memiliki sejumlah nutrisi penting seperti protein, vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, fosfor, dan juga kalori. Nah, ini teman-teman Pro 2, kandungan tersebut membuat sidat berpotensi menjadi sumber pangan bergizi bagi masyarakat. Nah, mengikuti laman resmi Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Sabtu 29 Agustus 2006, peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Gadis Sri Haryani, menyebut kandungan omega-3 pada sidat tergolong sangat tinggi. Bahkan dalam Pro 2, sidat ini disebut memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan salmon dan ikan gabus yang selama ini dikenal sebagai sumber ikan dengan kandungan nutrisi baik. Nah, kandungan penting lainnya yang terdapat dalam ikan sidat ini adalah DHA, bahkan juga EPA, dan kedua jenis asam lemak tersebut termasuk omega-3 yang dibutuhkan tubuh. DHA berperan dalam mendukung perkembangan dan juga fungsi otak, sedangkan EPA ini berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan jantung serta membantu tubuh dalam mengendalikan proses peradangan. Nah, selain manfaat dari sisi gizi ini, ternyata sidat juga memiliki nilai ekonomi yang cukup strategis bagi sektor perikanan Indonesia. Jadi komunitas ini dapat dikembangkan sebagai sumber pangan maupun produk perikanan bernilai ekonomi. Nah, teman-teman Pro 2, peningkatan pemanfaatan sidat harus diikuti dengan pengelolaan yang tepat agar aktivitas penangkapan dan budidaya tidak mengganggu keberlangsungan populasinya. Menurut Gadis, ikan sidat ini memiliki siklus hidup katadromus yang memang yakni sebagian besar kehidupannya itu berlangsung di perairan tawar, tapi ikan tersebut bermigrasi ke laut untuk melakukan pemijahan. Nah, setelah menetas di laut, sidat berada dalam bentuk larva yang disebut memiliki karakteristik tubuh yang pipih, transparan, yang menyerupai daun. Nah, dalam perjalanan menuju wilayah estuari teman-teman Pro 2 atau muara sungai, larva sidat ternyata mengalami perubahan bentuk dan memasuki fase yang dikenal sebagai close eel atau sidat kaca. Nah, setelah melalui tahapan tersebut, sidat melanjutkan pertumbuhannya di lingkungan perairan tawar. Jadi siklus kehidupan yang melibatkan perpindahan antara laut dan juga sungai tersebut membuat kondisi habitat jalur migrasi menjadi bagian penting dalam keberlangsungan populasi sidat ya. Jadi teman-teman Pro 2, penting pengelolaan sidat berdasarkan pendekatan ilmiah dan prinsip keberlanjutan. Jadi manfaat yang tidak dikendali dikhawatirkan dapat menekan populasi sidat di alam. Karena itu pengembangan sidat sebagai sumber pangan dan juga komunitas ekonomi perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga habitat, mengendalikan eksploitasi serta mempertahankan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.

0: guys, bentuknya wortel tapi gila, tahu aci jebrot. Ini bisa 300.000 nih. Oke, Mas.
1: Tidak seperti makanan rumahan, Miskas punya

0: Kalau nggak suka nih telan aja tuh kamu. Saya nggak suka.
1: Aku sudah ready untuk makan. Sedap level 10. Mari kicop, mari kita.
2: Aku agak keseram ya.
1: Cubi.
2: Gila.
1: Tahunya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku udah coba.
2: Makan.
1: Yummy. Enak lagi. Tapi pedes.
2: Ada manis-manisnya dulu, abis itu langsung pedes banget. Ya.
1: Tapi balance loh, walaupun dia pedes.
2: Jujur ya, cuman belakang pedes, mantep.
1: Apa? Ini rasanya ini sebelakang super bersih.
2: Aku baru ngomong clean.
1: Iya, makanya nggak worth it.
2: Sumpah, dapurnya bersih juga ya.
3: Banyak banget
2: ekotnya. Nah, ini lidahnya. Dulu ini apa-apaan. Tapi enak loh.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Kita masih dengan sore ceria bareng Lesdi, pastinya teman-teman Pro 2 mau menemani kamu dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, kali ini Lesdi mau bahas ya yang sering banget. Ini pastinya bisa bikin otak kita tuh lebih mudah banget ya teman-teman Pro 2. Jadi ini manfaat menguasai banyak bahasa. Jadi biasanya kalau sering membaca buku kan pasti banyak taunya ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi belajar bahasa asing ternyata bukan hanya membantu seseorang berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Jadi kebiasaan menggunakan beberapa bahasa juga dikaitkan dengan proses penuaan otak yang lebih lambat. Nah, teman-teman Pro 2, pastinya penelitian melibatkan 728 orang dari wilayah Basque, Spanyol yang menguasai hingga 4 bahasa. Para peneliti kemudian menggunakan teknologi untuk melihat aktivitas otak dan juga memperkirakan usia biologis otak para peserta. Jadi hasilnya ini cukup menarik ya. Orang yang menguasai 2 bahasa pastinya memiliki aktivitas otak yang terlihat sekitar 6 tahun lebih muda dibandingkan mereka yang hanya menggunakan 1 bahasa. Nah, pada orang yang menguasai 3 bahasa selisihnya sekitar 7 tahun, sedangkan pada mereka yang menguasai 4 bahasa itu mencapai sekitar 13 tahun. Wow. Nah, teman-teman Pradio, selain itu juga penelitian menemukan bahwa bukan hanya jumlah bahasa yang penting, jadi kemampuan menggunakan bahasa dengan baik serta mulai mempelajari bahasa kedua sejak lebih awal itu juga berkaitan dengan proses penuaan otak yang lebih lambat. Jadi para peneliti menjelaskan pengalaman menggunakan beberapa bahasa kemungkinan membuat otak terus melakukan berbagai aktivitas seperti mengingat kata, memilih bahasa yang tepat, dan berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Jadi aktivitas tersebut ini teman-teman Pro 2 dapat menjadi salah satu bentuk stimulasi bagi otak. Nah, meski demikian, penelitian ini tidak berarti menguasai banyak bahasa secara langsung dapat membuat otak menjadi 13 tahun lebih muda. Jadi faktor lain seperti kebiasaan hidup dan interaksi sosial ini juga dapat mempengaruhi kesehatan serta aktivitas otak. Karena itu, teman-teman Pro 2, belajar bahasa baru tetap dapat menjadi salah satu aktivitas yang menarik untuk menjaga otak tetap aktif. Jadi kebiasaan tersebut ini tidak harus dimulai sejak kecil, karena mempelajari bahasa baru dapat dilakukan pada berbagai usia.

0: Makmur.
1: Makanan murah. BBB juga, bukan bebek biasa. Dan di sebelah ada BBB juga, bukan bakso biasa. Tapi kita harus cari tahu apakah ini bebek biasa atau bukan bakso biasa, atau biasa aja rasanya, karena kita belum pernah nyobain. Sebenarnya kita salah tempat, harusnya tuh namanya bebek Pak De Gandaria, jadi ada di sana.
0: Iya, cuman aku tadi klik itu, terus aku share lagi, kayaknya mapnya.
1: Suka salah, nah ternyata salah nih, kita diarahinnya ke sini, tapi Samsul udah terlanjur syuting-syuting, jadi gak enak kan. Jadi kita cobain aja, kayaknya sih enak.
0: Kadang algoritma mungkin menyuruh kita untuk cobain disini.
1: Betul, ini berarti memang jalannya dari Tuhan ya guys.
0: Dan aku tuh dari tadi pengen yang kuah-kuah, ternyata ada soto juga, selain
1: Oke. Jadi langsung aja kita pesan yang bebek dulu ya.
0: Ada bebek, ada ayam.
1: Nasi uduk, mantep. Wih. Mas, aku mau nasi uduk. Udah. Nasi biasa tapi setengah aja aku nasinya. Terus mau bebek goreng yang paha, paha bawah dan paha atas. Jadi dua. Terus tahu satu, tempe satu. Ada petai juga sih guys, tapi aku lagi gak mau petai. Soalnya takutnya aku udah berbulan-bulan bau banget.
0: Waktu itu doang karena habis makan jengkol.
1: Maksudnya udah lama gitu aku makan jengkol petai mulu. Eh itu lihat.
0: Nah ini namanya bebek ya adek-adek. Ini namanya bebek yang habis digantung, udah digoreng. Jadi dia di finishing nih adek-adek.
1: Adek-adek pada belum pernah lihat bebek ya. Bebek tuh binatang lucu banget loh. Kita makan
0: potong-potong aja gitu.
1: Nah, itu

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.
5: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
6: RRI Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Oke, sebelum ke Mas Satu Mega House, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, saatnya jaga malam, jangan malam-malam.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produser. Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk kamu yang masih setia bersama kami malam ini. Leslie ingin mengajak teman-teman Pro 2 berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk diceritakan, tentang sebuah hubungan yang dari luar itu terlihat baik-baik saja. Ada pasangan, ada perhatian, ada pesan setiap hari, ada kata sayang. Tapi ternyata di balik semua itu ada hati yang seringkali terluka. Pernah gak sih kamu merasa seperti gitu, teman-teman Pro 2?

Nah, jadi teman-teman Prodia, orang yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk pulang, justru menjadi orang yang paling sering membuat kamu merasa tidak berharga. Dibanding-bandingkan dengan orang lain, dikatakan kurang cantik, kurang tampan, kurang pintar, kurang sukses, bahkan mungkin sering dijadikan bahan candaan, tapi candaan itu justru membuat hati kamu tuh sakit banget. Ya, awalnya mungkin kamu hanya diam ya. Kamu mencoba memahami. Kamu berpikir, mungkin dia cuma bercanda kah? Besoknya terjadi lagi. Kamu tetap diam. Lalu, kamu mulai terbiasa mendengar kata-kata yang merendahkan kamu. Sampai akhirnya, tanpa sadar, kamu tuh mulai percaya dengan semua perkataan buruk yang dia ucapkan. Kamu mulai bertanya kepada diri kamu sendiri. Apakah Sani memang seburuk itu? Apakah Sani memang tak pantas dicintai? Nah, teman-teman Prodia yang Les disayangi banget buat kamu. Kalau kamu sudah berada di posisi ini, saya ingin kamu ingat, ya satu hal. Dicintai tidak seharusnya membuat kamu kehilangan harga diri. Hubungan memang tidak selalu sempurna. Pasti ada perbedaan pendapat, ada kesalahan, ada pertengkaran. Tapi berbeda antara pasangan yang menegur karena ingin kita menjadi lebih baik dengan pasangan yang terus-menerus merendahkan, mempermalukan, atau membuat kita merasa tidak berharga. Jangan sampai karena terlalu mencintai seseorang yang atau nomor dua, kamu lupa untuk mencintai diri kamu sendiri. Dan kalau malam ini kamu sedang menangis diam-diam, kalau kamu sedang tersenyum di depan orang lain, tetapi sebenarnya hati kamu sedang berantakan, percayalah perasaan kamu tuh valid banget, teman-teman Prodia. Kamu berhak mendapatkan hubungan yang membuat kamu merasa aman. Kamu berhak dihargai, kamu berhak didengarkan, dan kamu berhak dicintai tanpa harus terus-menerus merasa kecil. Jadi untuk kamu yang sedang mengalami hal seperti ini, jangan buru-buru menyalahkan diri kamu sendiri. Jadi, bicarakan perasaanmu ketika keadaan memungkinkan dan aman. Ceritakan kepada orang yang memang kamu percaya. Dan kalau perlakuan pasangan sudah membuat kamu takut atau terancam, jangan hadapi semuanya sendirian, teman-teman berdua. Carilah bantuan dan tempat yang aman. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan menahan sakit. Ya, cinta seharusnya tentang dua orang yang saling menjaga, saling menghargai, dan saling membuat merasa bahwa seaman dekat dia.

Nah, untuk kamu yang sedang terluka malam ini, semoga suatu hari nanti kamu bisa kembali melihat diri kamu sendiri dan berkata, saya berharga, saya pantas dihargai, dan saya pantas mendapatkan cinta yang tidak menyakiti. Tetap bersama dengan seseorang yang mungkin sudah membuat kamu merasa nyaman ya, teman-teman Pro 2. Oke, so di studio pukul 20:54 waktu Indonesia Timur, saatnya mesti pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas yang mungkin menyakiti hatinya teman-teman Pro 2, menyinggung hatinya teman-teman Pro 2, mohon maaf ya teman-teman Pro 2. Dan di studio pukul 20:54, saatnya mesti pamit. Nantinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta sampai tutup siaran. Selamat malam, dan ini dia Anggi Stefaki untuk kau hargai.

0: Mau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief de Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga. Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon, Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro ID.
4: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: algoritma dan juga
1: sosial media.
0: Pernah gak sih kalau lu tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
2: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Leslie De Klerk, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Nabireh yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 31 Agustus 2026 bertepat di hari Senin. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabireh Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
6: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
7: Spada.
8: Selamat pagi teman Produa.
9: Teman terbaik kamu.
10: Produa FM. Teman.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar di pagi hari ini? Secara di hari yang terakhir ya, di minggu yang terakhir juga untuk kita semua ya. Oke, Martin kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Gimana teman-teman pagi hari ini? Apakah semuanya pada baik-baik sayang? Ya, yang sepastinya baik-baik selalu ya teman-teman ya. Kalau ada yang lagi sakit ya, atau mungkin saja kesehatannya mungkin kurang fit dan lain sebagainya, ya yang sepastinya salam kompakan aja ya. Doa yang terbaik kiranya kesehatan Anda bisa pulih dengan baik ya. Dan jangan lupa makan, minum obat dan istirahat yang teratur ya. Oke, guys, buat teman-teman di pagi hari ini, Martin langsung aja ya, awali di pukul 5 lebih 6 menit, ada judge music ya, dan buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, karena nanti Martin akan temani Anda kurang lebih hingga nanti di jam 10 pagi ya, dengan serangkaian acara maupun hiburan untuk Anda semua di pagi hari ini ya. Oke, selamat pagi aja juga buat ibu-ibu ya, buat orang pun saudara-saudara juga ya, mungkin saja di pagi hari ini sudah mempersiapkan dagangannya ya, mudah-mudahan di 31 Agustus ini ya kita bisa memperoleh sesuatu rezeki yang jauh lebih baik lagi untuk kita semua.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Jazz Music, dan nanti kita masih lanjut menghadirkan musik hiburan ya di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM. Ya, bagi Anda yang mungkin saja sudah mempersiapkan alat kerjanya ya, mulai dari laptop ya, bolpen dan lain sebagainya ya. Oke, selamat pagi aja untuk teman-teman semua. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya di minggu kerja yang baru. Ya, kiranya di hari ini kita bisa memperoleh sesuatu rezeki yang lebih baik lagi.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hey, Rencana 95.

Oke, dari jalur mereka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Waktu terus berputar. Ya, pukul 6 lebih 17 menit ya waktu Indonesia Timur. Ya, buat teman-teman yang mungkin saja mau berangkat ke tempat aktivitasnya, ya, yang so pastinya pesan dari Martin, hati-hati saja di jalan ya teman-teman. Ya, kiranya tiba dengan selamat dan tidak kekurangan satu apapun ya, hingga nanti Anda bisa balik lagi dengan baiknya ya. Oke, dan Martin tidak lupa juga, selalu Martin ingatkan ya, safety ya, safety car ya, keselamatan mobil ya, atau kendaraan ya, buat teman-teman yang mungkin saja menggunakan roda 2 maupun roda 4, kamu orang jangan lupa. Martin tidak bosan-bosan untuk mau mengingatkan saudara dorang semua ya, bahwa namanya kecelakaan itu dia tidak datang bilang-bilang ya toh. Dia tidak kasih tahu nih, saya mau datang ya. Saya mau kasih jatuh kam tarada ya, barang itu udah jatang tuh tiba-tiba jadi. Nah, oleh sebab itu ya, untuk menghindari sesuatu hal yang nantinya bisa membahayakan keselamatan diri Anda dan diri orang lain, ya langkah baiknya kita selalu

0: untuk kita lebih bertaat ya, bertaat dalam berlalu lintas ya. Nah, namun kadang rambu-rambu tersebut kita abaikan seperti itu ya. Seperti contoh ya teman-teman ya, saya kasih contoh di arah Jalan Jakarta mau tembus ke Jalan Samratulangi ya, atau double three ya, apa three ya, three jalur ya, antara Jalan Jakarta Kusuma Bangsa dengan lurus menuju di Jalan Samratulangi ya, atau dobelan turunan SPK ya. Di situ banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran ya, bahkan juga seringkali juga terjadi namanya kecelakaan di situ ya. Jalan SPK kamu orang tahu tuh, jalan turunan SPK itu dari Jalan Jakarta lurus terus menuju ke SPK bawah. Nah, di situ sudah ada tanda palang ya, tanda palangnya di situ sudah ada ya. Nah, di situ lingkaran merah ya kan, merah full dengan strap ya kan, garis kurang gitu ya, garis kurang putih gitu ya. Nah, itu apa ya? Kita cuek ya. Padahal itu tujuannya itu mengarahkan kita bahwa di situ tidak bisa dilewati ya. Itu menandakan bahwa kita tidak boleh melawan arah ya kan. Nah, itu cukup satu arah, tapi kadang kita ini cuek ya. Nah, begitu juga sebaliknya dari Samratulangi ya. Nah, menuju ke OYH BTKV kan. Nah, situ terjadi pelanggaran lagi ya. Padahal di situ palang juga sudah ada itu ya, merah dengan garis kurang putih ya kan. Nah, tapi kadang kita itu apa sih, tutup mata, masa bodoh, bikin aturan sendiri ya kan. Nanti sudah kecelakaan baru kamu orang telepon polisi untuk polisi datang selesaikan masalah ya toh. Nah, kita ini paling senang cari penyakit ya toh. Barang ada sehat-sehat, tom bikin pelanggaran. Nanti sudah terjadi sesuatu baru toh mulai baku tuduh, baku cari pembelaan yang salah ya toh. Nah, jadi ya apa ya, marilah saudara-saudara Dora ya toh, itu sudah banyak terpapan itu ya kan. Rambu-rambu lalu lintas kan, tanda-tanda rambu lalu lintas. Kadang kita itu masa bodoh, tutup mata gitu ya, cuek ya kan. Tidak mobil, tidak motor, seringkali melanggar ya. Ada yang mau ke BTKV mungkin putar jauh ya, main potong pele saja di situ garis lurus saja, tiba di BTKV Aiman 88. Ada yang mau ke OYH tinggal main lurus saja tabrak. Ada yang mau ke Bintang Kargo lurus tabrak saja ya kan, buat pelanggaran saja gitu ya. Nah, nanti kalau orang sok klakson, orang sok tegur, tom balik marah orang. Itulah tompu pintar di situ, saking tom cerdas, orang tegur orang yang baik, tom balik tegur orang. Ya toh. Kita dong bilang buat apa tom sekolah kalau model prinsip hidup seperti begitu toh, tara usah sekolah sudah. Kenapa buat apa tom sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau orang tegur untuk kebaikan terus tom balik melawan orang.
1: Paling bahaya.
0: Padahal teman-teman itu sesuatu teguran yang baik untuk kita, gitu kan? Berarti itu ada kepedulian orang lain untuk kita punya keselamatan gitu ya. Nah, jadi bukan orang tegur terus orang jahat, tidak. Orang tegur terus orang mau ini, tidak. Itu demi keselamatan kita bersama dalam berkendara di jalan raya seperti itu. Tapi kadang kita balik marah orang gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Kalau saya itu Bapak Lantas pagi-pagi toh, pagi atau sore kamu orang jaga di situ saja. Itu banyak pelanggaran terjadi di situ, ya toh. Nanti kalau terjadi kecelakaan baru baku tuduh sana, baku tuduh sini, sibuk denda di denda sana, denda sini, ya kan? Tumpuk kebiasaan makan uang yang tidak halal toh. Cari kesempatan dalam kesempitan toh. Nah, itu. Pada tong salah, tong bilang orang lain yang salah, begitu toh. Tong yang bikin orang lain yang kena, kan gitu. Ya toh. Saya tidak mau tahu kok bayar denda, ya kan? Padahal dong yang salah, langgar arah, ya kan? Langgar rambu lalu lintas kan? Denda sana, denda sini. Kadang tuh makan-makan uang begitu tuh tuh tidak sadar bahwa uang yang tuh makan itu dari hasil yang kita menipu orang itu akan jadi penyakit untuk tumpu diri. Yo. Saya kasih tahu kamu orang. Tuh boleh tipu manusia tapi pak itu di atas dia lihat kamu. Ya toh, toh manfaatkan momen itu untuk toh jalan tipu orang, toh makan yang bukan jadi hasil toh orang, yang baik itu nanti kamu lihat. Itu tidak lama, Pak. Ya toh.

Tidak lama, Pak, itu ada tulis di buku kehidupan, tidak lama. Besok lusa itu pasti akan kena sia lagi. Jadi kalau Tom salah, Tom bilang salah dan Tom tanggung jawab, ya toh. Jangan Tom so salah baru Tom picar pembelaan diri. Nah, itu. Kalau Tom cari pembelaan diri dengan sesuatu kesalahan yang Tom yang buat sendiri, yo, Pak itu di atas dia tulis, Pak. Kok lari sayang, lari tidak lama. Kok ini manusia nih seberapa seperti debu. Kapan saja, di mana saja, Pak itu dia bisa tiup tong lepu, Pak. Jadi dan saya bilang, kalau ada baik-baik, ada sehat-sehat, jangan kamu orang cari penyakit. Bertaatlah dalam berlalu lintas, ya toh. Tidak ada susahnya kan putar jauh, ya kan? Masuk sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan kamu orang langgar, ya toh. Itu yang saya kadang tuh heran ya, yang buat pelanggaran di Jalan Samratulangi. Ada yang menongkrong di Cafe BT, ada yang apa di Aiman ya. Ada yang mau nongkrong di Aiman, ada yang mau nongkrong di BT Cafe, ada yang mau makan ayam geprek dong lawan arah, ya kan? Baru pakai mobil-mobil dinas lagi. Ya toh, mau yang tadi itu swasta maupun negeri, itu saya bilang, kan pede sekali, kan melanggar dengan peraturan yang ada. Ya toh, kan pede sekali, boleh. Orang pribadi boleh. Ya toh, betul kan tidak? Nah, ini yang merasa saja, yang merasa kan seringkali melanggar dengan menggunakan mobil dinas, jangan sombong, ya. Mobil dinas atau motor dinas, itu pelanggaran itu sudah tertera di depan situ, ya toh. Jadi mari, kamu orang jangan membudayakan sesuatu kelakuan yang buruk begitu, ya toh. Apalagi kalau kamu pakai mobil kantor, ya kan? Saya ini teman-teman jujur, saya kalau pakai mobil RRI saya tidak pernah langgar lampu merah. Minta maaf kalau mungkin ada teman-teman lihat ada orang yang melanggar dengan menggunakan mobil dinas kami, itu berarti bukan saya. Kalau saya tetap kalau saya pakai mobil dinas saya taat, ya. Begitu juga mobil pribadi. Karena apa? Saya menjaga citra lembaga saya, begitu, ya toh. Kenapa? Saya yang seringkali bicara masalah rambu lalu lintas, ya toh. Jadi kalau saya langgar, saya pasti otomatis akan ditegur dengan orang. Eh, penyiar kemarin kok bicara di radio begitu, baru kok pakai mobil kantor, ini kok langgar bagaimana? Ha. Jadi saya malu. Kenapa? Pak, logo RRI besar di belakang mobil, Pak. Ketika tong langgar itu menjadi sorotan publik, Pak, ya kan? Oh, ini RRI yang dong bilang kasih umumkan terus dong langgar. Ha. Itu jadi malu untuk kita, gitu kan? Apalagi plat merah, Pak. Saya malu, Pak. Ya, no? Jadi kadang-kadang beberapa teman-teman saya bilang, Kak, langgar saja. Nggak bisa. Kita pakai mobil kantor. Bukan mobil kita pun. Nenek moyang pun mobil. Ya kan? Ini lembaga punya mobil, Pak. Ya kan? Kita harus taat. Ya kan? Kita harus mencerminkan sesuatu budaya dalam berlalu lintas yang baik, ya kan? Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ada beberapa teman-teman saya seperti itu, ya. Ada yang buru-buru, Kak, lambung aja, Kak, langgar gini, nggak bisa, ya kan? Lawan arah aja nggak bisa. Saya pakai mobil kantor, Pak, ya kan? Saya harus jaga lembaga saya punya logo di belakang, Pak. Ya, kan? Jadi minta maaf, plat merah tetap saya jaga. Karena itu kalau satu kali langgar, otomatis orang akan apa bicara tong sampai selesai. Ya toh, iya ya. Jadi itu saudara-saudara dorang, mari kamu orang jangan cuek, jangan masa bodoh, jangan tutup mata dengan aturan rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Semuanya itu bertujuan baik untuk kita punya keselamatan, ya toh. Jangan kamu orang berpikir yang negatif, berpikir yang positif begitu. Ya, memang kadang Martin bicara ini pedis-pedis untuk kamu orang semua. Tapi Martin pedis ini punya maksud baik untuk kamu orang. Supaya apa? Supaya Tom tahu bahwa kesalahan yang Tom buat selama ini itu sangat tidak mencerminkan kelakuan yang baik. Ya, Tom, melainkan itu kelakuan yang buruk. Ya, Tom. Apalagi kalau Tom pakai mobil kantor buat pelanggaran, lawan arah, menerobos jalan, apa segala macam, itu Tom malu. Ya, Tom, kalau Tom pakai mobil kantor, entah itu swasta maupun negeri, tong harus malu. Kenapa? Itu turut mencerminkan tong punya diri yang kurang bertaat dalam berlalu lintas, kawan. Padahal itu setiap saat, setiap menit itu polisi dong jaga di jalan itu, dong kasih himbauan untuk orang, dong kasih sosialisasi untuk orang, apa segala macam. Ketika dong sweeping kita, terus mereka kasih arahan apa segala macam, itu tujuannya untuk kita pahami dan mengerti, ya kan? Ketika tong paham dan tong mengerti, tong laksanakan yang baik untuk tong punya berlalu lintas begitu. Jadi teh saya bilang minta maaf kalau saya nih ya, saya tidak pernah mau langgar lampu merah, tetap saya ikut, Pak. Tunggu, ya toh.
ada yang sapu istri juga, kalau Tom pakai mobil atau motor, sapu istri buru-buru, saya bilang, taat deh lampu merah, jangan Tom tabrak-tabrak lampu merah, tak lama Tom tabrak orang, selesai, game over, toh. Dan itu saya bilang, kecelakaan musibah itu orang tak tahu, Pak, ya kan. Tom tak tahu dia mau datang hari apa, jam berapa, dia tak tahu, ya. Ya, dia tak tahu waktu itu, dia cuma main lurus saja, selesai, besok lusa tosok kena sial, begitu ya. Jadi kamu orang, mulai dari sekarang Martin berharap, torang semua harus taat berlalu lintas . Nah, itu yang saya juga berharap Nabi ini harus ada apa tilang elektronik ya, etway ya, tilang elektronik itu kalau ada sudah selesai. Pak, lampu merah aktif saja. Bapak polisi kasih aktif saja tuh dengan disrup tuh. Duduk saja di kantor, Pak. Pantauan kamera saja, Pak. Langgar saya yang langgar, tidak apa-apa. Semakin banyak pelanggaran kan semakin banyak PAD masuk ya, anggaran masuk ya. Nah, begitu. Kami yang bikin pelanggaran, daerah punya keuangan semakin meningkat toh. Itu, tidak usah tuh capek-capek jaga di jalan, tinggal tuh pantau saya di CCTV, selesai barang apa jadi. Tinggal datang ke rumah, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, dengan siapa? Oh iya, kami dari dinas ini, Pak. Mau datang menagih uang tilang ya. Saya tidak buat pelanggaran. Ini Bapak rekamannya ada nih, Pak. Bapak melanggar lampu merah di jalan ini. Selesai, Pak. Bayar, ya kan? Barang apa jadi? Apalagi pas kalau tidak bayar pajak toh baru langgar lampu merah. Pas, Pak. Dua kali sial. Ya toh sudah pati langgar-gara langgar lampu merah, terus ditambah dengan tompu surat apa? Pajak mati, Pak, ya kan? Syukur-syukur kalau matinya baru. Kalau so 3 tahun ya atau 4 tahun, Pak, itu tidak kaya, kaya, Pak. Masuk di PAD kan, pendapatan daerah kan? Nah, itu. Pak, itu tidak susah, Pak. Gampang untuk meningkatkan anggaran daerah tuh gampang di situ aja, Pak, ya kan? Gunakan elektronik aja, etle, ya kan? Di situ ketahuan masyarakat yang taat bayar pajak dan tidaknya di situ kelihatan, karena memang di situ kami dapat tilang, kami dicek mana Pak STNK pajak, begitu buka, oh ini pajak sumati Bapak, Bapak bisa ke kantor kami untuk urus pajak Pak. Ya kan, selesai masalah mumai Pak. Jadi itu salah satu masukan yang berkualitas begitu kan. Daripada selalu kita himbau-himbau terus tidak didengar ya. Elektronik kan aman, tinggal duduk santai di depan layar besar selesai. Ya, pelanggaran bernomor polisi B7747 harap atrek ke belakang karena itu sudah melanggar zebra cross ya. Pejalan kaki punya alat penyeberang ya. Jadi harap atrek kembali ke belakang cepat. Oke, yang pakai motor deh sekian itu tidak pakai helm kenapa? Tolong dijelaskan. Enak kan? Selesai. Kalau langgar berarti selesai bayar uang, Pak. Iya toh? Ya, begitu. Tapi mudah-mudahan toh. Mudah-mudahan Nabi nanti lama-kelamaan kan akan pakai etle ya. Kalau ada tulang elektronik kan enak, Pak. Barang apa jadi? Di situ semua jelas. Jadi kamera itu semua akan tersorot, ya kan? Ada yang mengendarai mobil sambil menggunakan headphone, itu di situ ketahuan. Kenapa? Itu kamera akan tangkap semua, ya kan? Ruang gerak kita pengemudi itu akan jelas semuanya di situ. Oh, jadi ini sekedar tong sharing saja cerita. Yang baik tong ambil, yang tidak baik tong kasih tinggal. Begitu ya. Saudara dong, jangan kamu orang marah. Saya pasti kamu semua sudah ada yang emosi untuk saya toh. Penyiar pagi-pagi ini bicara omong kosong ya. Apa segala macam tipu torang ya. Terus cerewet mo, tong punya urusan mo. Memang betul saudara dong, kamu urusan. Tapi intinya yang baik tong tinggal, apa sih? Yang baik tong ambil, yang tidak baik tong tinggalkan. Supaya apa? Supaya torang tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap torang diberikan kesehatan yang baik, begitu ya. Jadi maksud dan tujuan saya berbagi seperti ini supaya orang semua baik-baik saja, begitu. Karena apa? Ketika tong keluar rumah, tong pu mama, tong pu bapa, orang selalu berdoa yang terbaik untuk orang, ya toh. Sehingga dong berharap orang balik nantinya itu tidak apa-apa, ya kan?
tidak terjadi apa-apa untuk kita, begitu. Jadi tong keluar dari rumah baik, pulang pun juga harus dengan baik, seperti itu. Jangan sampai ketika tong pergi, belum tiba di kantor sudah ada yang telepon ke rumah kalau tong kena musibah di jalan. Ha, tong tidak tahu nama yang musibah itu, dia tidak tahu, ya toh. Dia tidak tahu tong mau kasih ke kita tuh kapan, dan tidak kasih tahu, ya toh. Jadi yang baik tolong ambil, yang tidak baik tolong tinggalkan ya. Seperti itu ya, saudara dong semua. Kakak adik, mama adik, om, tante ya dong. Bapak adik dong. Bapak tua, mama tua dorang ya. Nah, sekali lagi, kalau ada yang kurang kurang lebih ya, ada yang salah atau gimana, ya tolong diperbaiki ya. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu juga kalau ada yang salah dengan masukan saya untuk saudara Dora, ya Marti minta maaf, seperti begitu ya. Nah, atau ada yang kurang berkesan dan lain sebagainya, intinya di sini tidak ada unsur sengaja dalam menyinggung siapapun orang, ya kan. Intinya kalau ketika kita buat pelanggaran, kita buat kesalahan apa segala macam, itu harus kita sadar dan harus kita memperbaiki. Yang salah harus kita perbaiki agar tidak salah lagi, begitu. Yang benar tetap pertahankan, kan seperti begitu toh. Nah, jadi saya berharap semua tetap sehat selalu ya toh, tetap selalu dihindari dengan hal-hal yang membahayakan diri kita punya keselamatan, seperti itu. Karena orang lihat sendiri teman-teman ya, mungkin kita lihat seringkali terjadi tabrakan apa segala macam itu karena difaktorkan karena kita selalu lalai dalam berkendaraan, kita selalu masa bodoh dengan aturan rambu lalu lintas ya kan. Jadi seringkali kecelakaan itu terjadi itu karena kita manusia terlalu teledor ya kan, terlalu cuek dengan aturan-aturan rambu lalu lintas yang ada di jalan raya, seperti itu. Jadi namanya musibah apa segala macam, orang ini semua tidak tahu, karena orang ini semua ini hanya sebatas manusia biasa yang hidup punya kekurangan dan kelebihan ya toh. Nah, jadi sekali lagi saudara dong semua, nanti minta maaf ya. Nah, saya tahu kamu sudah ada marah-marah saya nih toh. Ada marah-marah bilang Martin cerewet apa segala macam, tak apa-apa. Yang penting Martin punya niat dan hati ini baik untuk kamu orang semua toh. Walaupun kamu orang tidak ada saya juga tidak ada kamu orang, tapi intinya torang ini semua basudara ya toh. Basudara itu bukan satu tong perhatikan, melainkan torang ini semua harus tong perhatikan, begitu. Yang bagi kembali antara baik tong tinggalkan, begitu eh. Basudara dong semua eh. Tong sehat selalu eh. Nah, semangat terus untuk kita punya aktivitas di pagi hari ini.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tebang lagi yang Martin hadirkan di rumah pendengar kita semua. Ya, masih di Sepada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Dimanapun kalian berada, ya, masih dengarkan siaran kami, entah itu di rumah maupun di kendaraan kesayangan Anda, ya, di roda 4. Ya, yang pastinya semangat terus, ya, untuk mengawali aktivitas kita di minggu yang terakhir, ya, di bulan Agustus, karena besok kita masuk di bulan yang baru, ya, dengan sesuatu semangat yang baru, ya, dengan pekerjaan juga yang baru mungkin, ya, buat teman-teman yang baru terima kerja, ya, baru keterima pekerjaannya, ya, selamat ya teman-teman, ya. Dan Martin tidak lupa, ya, apa ya, saya tinggalkan pesan aja bahwa, ya, cintailah pekerjaanmu, ya, sama seperti Anda mencintai dirimu sendiri, ya, dan jagalah pekerjaanmu sama seperti Anda menjaga dirimu sendiri, seperti itu. Ketika Anda tidak mencintai pekerjaan itu, maka pekerjaan itu juga tidak akan balik mencintai dirimu, seperti itu, ya. Kenapa? Karena nantinya teman-teman, suatu saat pekerjaan itu akan pergi jauh meninggalkan dirimu. Tapi ketika kamu mencintai pekerjaanmu itu dengan sungguh hati, ya, dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya, ya, maka pekerjaan itu akan selalu ada dalam dirimu, ya kan? Jadi kalau kamu nggak mencintai pekerjaan itu, maka pekerjaan itu akan dia pikir pergi tinggalkan kamu. Tapi kalau kamu mencintai pekerjaan itu, sampai kapanpun pekerjaan itu akan kamu miliki, itu, ya kan? Jadi tetap mencintai pekerjaanmu, ya, walaupun, ya, pekerjaan itu mungkin dianggap sebelah mata, ya, mungkin tidak sama seperti teman-teman diri Anda yang sudah sukses di luar daripada diri kamu, ya. Tapi ingat teman-teman, ya, kita tetap menjadi orang yang mensyukuri, ya, mau berapapun penghasilannya, ya, yang penting tetap disyukuri, gitu, ya. Karena belum tentu rezeki orang bisa sama seperti rezeki kita, kan, seperti itu, ya. Kenapa saya bilang begitu? Kadang kita ini apa sih, suka pilih-pilih pekerjaan itu karena gengsi, ya. Kita tidak mau terlihat pekerjaan itu sangat rendah, ya, sangat rendah dengan pekerjaan teman kita, ya. Ya, mungkin saja pekerjaan teman kita jauh lebih bagus daripada pekerjaan kita, gitu, ya. Saya kasih contoh, salah satu contoh mungkin teman-teman Anda, ya, ada yang kerja sebagai ASN, ya, ada yang mungkin bekerja sebagai pegawai BUMN, ya. Nah, sementara mungkin diri Anda, ya, minta maaf, ya, profesi Anda tidak sama seperti diri teman-teman Anda. Mungkin Anda jadi sales, ya, entah itu sales penjualan HP, mobil maupun motor, ya. Mungkin kita menganggap bahwa pekerjaan itu tidak jauh lebih sempurna daripada pekerjaan teman-teman kalian, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mungkin kita lihat gaji mereka tuh jauh lebih besar daripada gaji kita, ya. Kenapa? Kadang kita tuh di benak pikiran kita, kalau ketika kita lihat teman kita pakai baju seragam yang bagus, kerja di kantor yang bagus, ya, maka di otak kita itu adalah gajinya, ya kan? Ya, enak, ya, kok tidak sama seperti saya kerja begini, gaji saya di bawah rata-rata, ya kan, mana kecil, nggak bisa sampai habis bulan, gitu, ya kan. Masih ada saja, gitu, ya. Kadang kita melihatnya tuh seperti itu, teman-teman, ya. Jadi, ya, kalau saya mau bilang, tinggalkanlah perbandingan-perbandingan negatif itu untuk diri kamu dan diri orang lain, ya. Kalau kamu mau bandingkan itu, silakan bandingkan dengan yang positifnya. Kenapa saya bilang bandingkan yang positifnya? Seperti apa, Marti? Ketika kamu bandingkan diri orang lain dengan diri kamu, terus kamu mau sama seperti diri mereka, ya, kamu bekerja yang lebih baik lagi, begitu, ya. Kenapa saya bilang bekerja lebih baik lagi? Karena ketika kamu bekerja yang lebih baik, kamu mencintai pekerjaan kamu apa adanya dan lain sebagainya, maka suatu saat ketika kinerja kamu bagus, maka kamu akan mendapatkan apa? Kedudukan yang baik, ya. Entah itu mungkin Anda dulunya staff, ya kan? Nah, mungkin besok lusa bagian manager sales, ya, atau sales manager, ya. Jadi kita nggak tahu namanya karir itu akan naik, akan turun, seperti itu, ya. Itu tergantung dari kita punya kinerja, kan, begitu, ya. Jadi kita itu jangan merasa minder, ya kan? Jangan merasa minder dengan
profesi yang kita geluti ya. Nah, itu salah satu contoh. Ada juga yang mungkin tukang ojek ya, atau mungkin ada teman kita yang supir taksi ya, atau mungkin ada yang buruh bangunan ya. Nah, ya mungkin saja nasib dia tidak sama seperti nasib kita gitu ya. Nah, kita itu jangan merasa minder, jangan malu mempunyai teman yang tidak selevel pekerjaan dengan pekerjaan kita. Intinya itu ya, apapun pekerjaan teman kita, dia adalah sahabat kita ya. Jangan kita merendahkan diri dia dengan pekerjaan yang dia miliki ya. Jangan kita pura-pura tidak kenal dia ya kan, cuma karena dia tidak sama seperti diri kita ya. Ingat teman-teman, ketika hari ini kita merendahkan diri orang lain punya pekerjaan, besok lusa diri kita juga akan direndahkan pekerjaan kita. Kenapa? Namanya sistem tabur tuai itu tidak akan sia-sia Pak dalam hidup ini ya kan. Jadi kita itu jangan lupa ya, jangan lupa ketika kita sebelum jadi orang itu seperti apa ya kan. Jadi ya pesan dari saya ya, tetap jadikanlah dia sebagai sahabat sejatimu ya, walaupun dia tidak sama seperti dirimu memiliki pekerjaan yang bagus ya. Jangan malu punya teman yang punya pekerjaan apa adanya ya. Nah, karena kita tuh di situ aja teman-teman, patokan kita di situ aja ya. Nah, itu yang sering kali kan kita suka berpindah-pindah pekerjaan ya. Nah, karena kita tuh mau cari yang lebih enak ya kan, punya penghasilan yang besar di ruangan yang ber-AC ya, di ruangan yang penuh dengan fasilitas yang memadai, yang setiap bulan gajinya lumayan, tunjangannya lumayan kan begitu ya. Tapi ya itulah teman-teman, kalau kita sudah memiliki pekerjaan yang seperti itu ya, dijalani aja, disyukuri aja ya. Nah, jangan pernah gengsi dan jangan pernah malu dengan apa yang kau lakukan dalam hidupmu punya masa depan ya. Lakukan aja, kerjakan aja begitu ya. Saya itu seperti itu teman-teman ya. Saya ini banyak sekali teman-teman memiliki latar belakang teman-teman yang punya kedudukan tidak sama seperti diri saya ya. Tapi saya selalu mencoba untuk bisa beradaptasi ya, bisa menerima gitu. Itu yang kadang beberapa teman-teman saya itu heran sama saya ya, kenapa saya mau duduk di tengah-tengah orang yang tidak sama seperti diri saya ya. Karena mereka menjudge saya itu ya, apa ya, kok penyiar mau bergaul dengan kita yang profesinya tidak sama seperti diri kita gitu kan. Kok Martin kamu mau begini-begini? Enggak, penyiar juga manusia dan kamu juga manusia ya kan. Tidak ada perbedaan di antara kita dan kamu kan begitu. Semuanya sama di mata Tuhan. Kita mati kita tidak bawa gelar penyiar Pak, yang kita mati kita bawa gelar adalah almarhum Pak ya kan. Yang kita bawa adalah amal ibadah, perbuatan kita yang baik untuk manusia kan begitu. Jadi kadang banyak beberapa teman-teman sekolah saya itu merasa bahwa ya apa ya, saya orangnya tidak pernah gengsi dengan siapapun orang yang saya mau berteman ya. Saya tidak melihat dari ras, saya tidak melihat dari status sosialnya, saya tidak melihat

kesehatan gajimu, ya itulah berkat yang Tuhan berikan untuk kau, ya kan, supaya kau bisa makan, bisa kau bahagiakan keluargamu, seperti itu. Karena belum tentu orang lain bisa sama seperti diri kita, ya kan. Karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, sementara kita yang sudah punya pekerjaan namun tidak punya rasa tanggung jawab, ya kan. Sehingga seringkali kita itu selalu apa saya dapat teguran lah dan lain sebagainya. Itu karena kita tidak mencintai pekerjaan kita. Kita selalu menyepelekan sesuatu aturan yang ada dalam perusahaan itu, ya kan. Jadi ya sekali lagi, mari teman-teman, ya saya mengajak kita tetap bekerja yang baik, ya lakukanlah sesuatu kehidupan yang baik untuk kamu dan diri banyak orang, ya kan. Jadi berkat untuk banyak orang itu tidak membuat hidup Anda miskin, ya. Justru kamu menjadi berkat banyak orang itu akan memperkayakan kamu di akhirat, ya kan. Jadi kurang lebihnya seperti itu, ya. Jadi kadang kan orang itu nggak tahu, ya kan. Rezeki itu bisa mengalir terus di dalam diri orang itu karena dia punya kebaikan yang luar biasa untuk sesama, ya kan. Tapi kalau dia pelit, dia sombong dan lain sebagainya, bagaimana bisa rezeki itu akan mengalir terus dalam diri dia? Ya, pasti suatu saat dia akan mengalami namanya kehidupan yang susah-susah parah punya, ya kan. Jadi seperti deh teman-teman, ya, jangan kamu jangan malu, kamu jangan gengsi, ya toh. Kalau udah pelihat teman, tunggu saja teman, halo selamat pagi teman, ya, hey sobat gimana kabar, ya kan. Kayak kemarin, ya kemarin dulu, ya hari Jumat, ya kalau nggak salah, ya saya cuci mobil, ya saya disuruh kakak saya minta tolong, ya saya cuci mobil, ya saya pakai baju biasa aja nih. Saya pakai baju biasa aja, ya biasa aja dalam arti ya sederhana aja gitu, ya. Mumpung saya juga nggak dinas, ya saya nggak masuk siaran, ya libur, ya jadi saya pakai baju yang santai gitu, ya. Datanglah teman saya, teman kalau saya mau bilang dia teman SMP, ya. Masuk gitu ya ke dalam, ya us antri juga kan. Hai, diam aja gitu, ya, apakah dia masih kenal saya atau tidak, ya. Nah saya ini masih kenal teman saya itu, ya kan. Saya diamin aja gitu, ya. Saya tegur dia, selamat pagi. Dia cuekin, ya, wait santai bros. Ya dicuekin pak. Ya, mungkin dia udah mati. Laki-laki baru buku tegur laki-laki ini lucu sampai so kenal sampai, ya maksudnya begitu, ya. Jadi ya saya diam aja, ya. Teman yang di pencucian ini nanya, om kenal dia, itu teman saya, ya. Oh teman, terus kenapa dia tidak tegur om? Biar mungkin dia sudah lupa dengan saya, ya kan. Tapi teman adik-adik ini bilang, om setidaknya tuh kalau orang tegur itu pasti orang balik tegur kita, apalagi kalau kita sapa selamat pagi pasti akan ada balasannya. Kok ini nggak ada balasannya? Ya udah itu urusan dia, yang penting kita tetap berwibawa, kita tetap mencerminkan etika yang baik untuk saling menghormati, kan gitu, saling menghargai, kan begitu. Ya, bukan berarti kita sapa terus kita sok kenal, sok akrab, tidak. Tapi itu gaya budaya yang baik untuk kita ramah sama orang, kan begitu. Tapi ya itulah teman-teman, ya, cuek apa sih macam. Wah, sampai sudah dia ketika mobilnya dicuci apa segala macam, naik sama-sama gitu, ya. Mobil saya juga menaik apa segala macam, dicuci juga segala macam. Ketika selesai apa segala macam dikeringkan dan lain sebagainya, dia yang keluar duluan, ya. Saya langsung tegur lagi, udah ya pak, aduh mobilnya udah kinclong, ya. Saya agak sedikit bercanda, ya, sedikit guyonnya sama dia apa segala macam, ya. Tidak direspek, ya, tidak direspon sama sekali bos, ya. Oh fix, ya, karena mungkin saya pakai baju yang biasa, dia pakai baju yang bagus, ya. Oke, berarti ya saya tahu sampai di sini, ya. Berarti kita punya kesombongan itu ya dilihat dari model karakter seperti ini, ya. Ya sudah, sampai adik saya bilang,

Oh, nanti nggak tegur-tegur aja, baru tar tegur om. Siapa yang biar sudah. Yang penting kan kita sebagai sahabat, kenal maupun tidak kenal, yang penting kita tetap baik sama orang, kita tetap rendah hati sama orang, ya kan? Kurang lebihnya ya terserah itu urusan mereka masing-masing, ya. Ya sudah, dia keluar ya, keluar santai aja gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di Pejuja mereka bilang itu kan om tidak pakai baju seragam. Kalau om pakai baju seragam pasti mereka mau tegur ya. Saya bilang waduh bahaya ini. Ya itu sedikit cerita aja ya kan, cerita aja gitu ya. Tapi itulah susah ya teman-teman ya, susah sekali kalau kita suka membandingkan orang dari status sosialnya ya, dari profesi pekerjaannya ya. Kalau saya sih ya, janganlah ya, jangan kita sombong ya kan. Kita mati aja nggak bawa baju seragam, ya kan? Betul nggak? Kita bawa baju yang biasa aja gitu kan, rapi. Kalau nggak baju krak ya, pakai jas gitu ya. Nah, ada yang ya biasa-biasa aja, ya kan? Terus dikubur, ya kan? Kita nggak mati bawa baju tugas kita, ya. Kita tinggalkan semuanya itu. Ya kan, yang kita bawa adalah amal ibadah kita kan, seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan teman-teman ya, yang bisa saya kasih semangat untuk saudara-saudara Dora ya. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah gengsi ya. Karena apa yang kau jalani hari ini sudah saya jalani di luar ya kan, apa yang kau rasakan hari ini sudah saya rasakan di luar ya, mulai dari hidup susah sampai sekarang dan lain sebagainya itu sudah saya rasakan. Namanya nasi garam, nasi rica sudah kulalui ya kan. Jadi ya pesan dari saya, tetap semangat ya kan, tetap mensyukuri pekerjaanmu ya, seberapa besar gajimu ya, seberapa penghasilan yang kau dapat dari pekerjaanmu dan rezekimu di luar pekerjaanmu, ya kamu tetap syukuri aja ya. Oke, oke. Semangat terus saudara-saudaraku, teman-temanku ya. Jangan pernah takut, jangan pernah mau mundur ya. Ketika itu hal yang baik, silakan kamu ambil ya. Yang tidak baik ya kamu tinggalkan seperti itu. Agar apa? Agar masa depanmu jauh lebih cerah ya. Agar karirmu tetap jauh lebih melesat ke atas ya kan. Sukses selalu begitu.